0: News on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Rai Ilham dari Earth Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

Sahabat informatif, inspiratif. Botol minum, sahabat, meski cuma diisi air, botol minum akan tetap perlu dicuci. Di balik harga botol yang mahal dan desain futuristik, botol yang jarang dicuci bisa menjadi sarang kuman dan kotoran. Daripada jadi sarang kuman, lebih baik botol air minum rutin dicuci. Berapa kali harus cuci botol minum? Martin Bagnavid, spesialis program penyuluhan keamanan pangan senior di Penn State University, mengatakan setiap kali botol tidak bersih dan terdapat uap air di dalam botol tersebut, hal itu akan selalu mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Menurut Bagnavid, bakteri bisa masuk dari mulut dan lingkungan. Botol minum pun rentan jadi media penularan penyakit. Nah, sahabat, pertanyaannya adalah berapa kali harus cuci botol minum? Menjawab ini, sahabat, para ahli sepakat bahwa mencuci botol minum perlu dilakukan teratur. Jika digunakan setiap hari, Donald Safner, profesor teknik pangan di Rutgers University, mengatakan jangka waktu mencuci yang wajar bisa seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Namun, Safner memberikan catatan bahwa cara penyimpanan dan bahan botol bakal membuat perbedaan. Botol yang diletakkan di dalam ransel atau tas dan bagian mulut berbenturan dengan sesuatu, botol akan lebih cepat kotor ketimbang botol yang diletakkan di luar tas. Kemudian botol dari plastik lebih banyak memberikan celah untuk bakteri bersarang ketimbang botol dari stainless steel atau kaca. Bahan ini pun bisa menyerap bau. Dalam hal berapa kali harus mencuci botol minum, Bagnavid menyarankan untuk mencucinya setiap hari di penghujung hari usai botol dipakai, sahabat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Sahabat informatif inspiratif, mie instan merupakan salah satu jenis makanan yang menjadi favorit banyak orang. Cara memasaknya yang mudah hingga rasanya yang enak menjadi beberapa alasan orang-orang menyukainya. Meski rasanya enak, sahabat, ada baiknya mengkonsumsi mie instan tidak dilakukan berlebihan apalagi setiap hari. Dikutip dari HealthShot, sahabat, beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila makan mie instan setiap hari. Yang pertama adalah bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Mie instan memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Satu porsi mie instan dapat mengandung setengah asupan natrium harian yang direkomendasikan. Menurut Journal of the American College of Cardiology, asupan natrium yang berlebihan dikaitkan dengan kerusakan organ dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, sampai stroke. Bagi orang yang memiliki masalah jantung atau rentan terhadap tekanan darah tinggi, mengkonsumsi mie instan secara teratur dapat memperburuk kondisi tersebut dan memicu masalah komplikasi kardiovaskular yang lebih serius, sahabat. Bahaya lainnya yang dapat mengancam tubuh apabila kita makan mie instan setiap hari adalah malnutrisi. Menurut ahli gizi Saloni Arora, mie instan terkenal dengan kandungan nutrisinya yang rendah. Biasanya, mie instan hampir tidak memiliki kandungan nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan juga serat. Mengkonsumsinya secara teratur dapat meningkatkan resiko kekurangan nutrisi. Sebaliknya, mie instan, sahabat, juga mengandung kalori yang tinggi, terutama dari karbohidrat olahan dan lemak yang tidak sehat. Hal ini membuat seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi mie instan memiliki resiko peningkatan berat badan. Sahabat, itu dulu beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari. Bahaya lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

Sahabat, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahaya lain yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari adalah diabetes. Selain masalah gizi, konsumsi mie instan secara teratur setiap hari juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan Nutrition Research and Practice menunjukkan konsumsi mie instan secara teratur dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik lebih besar. Beberapa di antaranya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kelebihan lemak visceral, sampai kadar kolesterol yang abnormal. Sahabat, bahaya lain yang akan mengancam kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengkonsumsi mie instan yaitu kolesterol tinggi. Mie instan seringkali dibuat dengan minyak kelapa sawit atau minyak tidak sehat lainnya. Hal inilah, sahabat, menghasilkan produk makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Ahli gizi Saloni Arora mengatakan, diet yang tinggi lemak ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan timbunan lemak di arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Arora mengatakan, kadar kolesterol jahat yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan banyak masalah lainnya. Sementara sahabat, spesialis onkologi Dr. Denny Handoko Kirana menyatakan bahwa mie instan yang beredar di pasaran sebenarnya sudah cukup aman karena adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Namun, Dr. Denny tetap menyarankan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 pekan. Karena mie instan cenderung rendah nutrisi, masyarakat diharapkan juga dapat mengolah makanan instan ini dengan tepat. Selain tidak dikonsumsi secara berlebihan, penting, terang Dr. Denny, untuk menambahkan sumber nutrisi lain seperti vitamin dan serat dari sayur hingga protein dari daging dan telur.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

Sahabat, manfaat jalan kaki memang tak perlu diragukan lagi. Namun apa harus mencapai target 10.000 langkah? Ternyata tidak, sahabat. Studi terbaru menemukan beberapa langkah minimal sehari untuk mencegah kanker. Sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentari disebut-sebut punya dampak serupa dengan kebiasaan merokok. Kurang gerak mampu meningkatkan sejumlah penyakit serius termasuk kanker. Jalan kaki jadi salah satu solusi untuk menangkal mager sebab mudah dilakukan. Studi terbaru menemukan banyak langkah yang perlu diambil jika

pola yang jelas, yakni semakin banyak langkah, berarti resiko kanker lebih rendah terlepas dari seberapa cepat langkah diambil. Saat jalan kaki 5.000 langkah, manfaat mulai terlihat. Kemudian di angka 7.000 langkah, resiko kanker turun sampai 11%. Resiko ini semakin turun sampai 16% di angka 9.000 langkah. Di samping itu, sahabat, intensitas langkah juga diteliti. Melansir dari The Independent, peneliti menemukan bahwa berjalan lebih cepat dikaitkan dengan resiko kanker lebih rendah. Sahabat, peneliti mengamati jalan kaki bisa menurunkan resiko 13 jenis kanker, seperti kanker esofagus, kanker paru-paru, kanker leukemia mieloid, kanker kepala dan leher, rektum, kandung kemih, dan juga kanker payudara.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri senilai Rp124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

Sahabat makanan dan minuman manis kerap dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah dan resiko diabetes. Namun, sesungguhnya tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manis juga beresiko pada kadar kolesterol tinggi. Kadar gula yang berlebihan dalam darah akan disimpan tubuh pada jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Mengutip pernyataan Dr. Adelina Devita dari laman Kalbe Nutritional, trigliserida merupakan hasil konversi kalori yang tidak terpakai dan disimpan guna menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Karena itu, individu yang kerap mengkonsumsi kalori tinggi dari minuman manis dalam jumlah yang lebih dari yang diperlukan tubuh akan berisiko mengalami kadar trigliserida tinggi. Semakin tinggi kadar trigliserida, maka risiko terkena penyakit jantung dan sindrom metabolik yang juga berhubungan dengan stroke akan semakin tinggi.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

96 FM Mercury, sahabat. Teknologi termasuk media sosial ibarat pedang bermata dua. Agar tak terluka karenanya, Anda perlu membatasi durasi penggunaannya. Di satu sisi, teknologi berguna mempermudah banyak hal dalam hidup kita. Di sisi lain, media sosial sebagai produk teknologi membawa sederet masalah sosial dan psikologis. Akibatnya, mengganggu cara kita berkomunikasi dan melihat dunia. Bagaimanapun sahabat, kendali tetap ada di tangan Anda. Media sosial bisa menghubungkan Anda dengan orang lain, tapi riset terbaru mengungkap, media sosial juga bisa membuat Anda merasa kesepian. Semakin lama Anda mengakses Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya, semakin Anda merasa terisolasi. Demikian temuan terbaru tentang efek media sosial pada kesejahteraan dari para peneliti di University of Pennsylvania. Sebagai eksperimen, 143 mahasiswa S1 direkrut. Pertama-tama, mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan yang bisa membantu para peneliti mengidentifikasi suasana hati dan kesejahteraan setiap individu di awal penelitian. Peserta kemudian memberikan tangkapan layar data media sosial di ponsel mereka. Setelah itu, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok kontrol diberitahu untuk terus menggunakan media sosial seperti biasanya, sedangkan kelompok eksperimen boleh mengakses dengan waktu terbatas hanya 10 menit per platform untuk Facebook, Instagram, dan Snapchat per hari selama 3 minggu. Artinya sahabat, mereka hanya mengakses media sosial 30 menit per hari selama hampir 1 bulan. Dari data itu saja, Melissa Han, penulis utama studi dan direktur penelitian klinis di Departemen Psikologi University of Pennsylvania menyatakan, hasilnya menunjukkan mengurangi waktu penggunaan media sosial dikaitkan dengan penurunan yang cukup signifikan dalam rasa kesepian. Tapi Han mengatakan temuan ini tidak menyarankan kita untuk sama sekali berhenti menggunakan media sosial. Bagaimanapun, Han mengatakan riset ini mengungkapkan gagasan tidak ada salahnya membatasi durasi akses media sosial. Jadi mengakses media sosial hanya 30 menit sehari adalah temuan ideal menurut riset ini, sahabat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: 세계.
1: Akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life, menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Bella.
1: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat, mungkin masih banyak yang belum bisa keluar dari zona nyaman, sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan. Padahal sahabat, rutin berolahraga seperti lari atau jogging dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, salah satunya membuat awet muda. Dikutip dari Times of India, berdasarkan studi yang diterbitkan pada 2017 di jurnal Preventive Medicine, jika seseorang rutin melakukan aktivitas fisik tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan memperlambat penuaan biologis hingga 9 tahun. Penulis studi Larry Checker dari Brigham Young University Amerika Serikat membenarkan, aktivitas fisik dapat membantu memperlambat penuaan dalam tubuh. Checker mengatakan hanya karena Anda berusia 40 tahun, tidak berarti Anda 40 tahun secara biologis. Karena kita semua tahu orang-orang yang tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Semakin aktif secara fisik, semakin sedikit penuaan biologis yang terjadi di tubuh kita. Takir sahabat menambahkan, jika Anda ingin melihat perbedaan nyata dalam memperlambat penuaan biologis, tampaknya sedikit olahraga tidak akan berhasil. Anda, kata Tiger, harus berolahraga secara teratur pada tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, kita harus lebih giat untuk berolahraga, sahabat.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Sahabat, menambal gigi disarankan meski ukuran lubang kecil. Hal ini untuk mencegah risiko perburukan lebih besar akibat sakit gigi, sahabat. Hal ini seperti disarankan oleh dokter gigi anak Agung Ngurah Bagus Adinata. Dokter gigi Adinata mengatakan untuk itu penting memeriksakan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali, sehingga jika ada lubang bisa langsung ditangani agar tidak makin dalam. Dokter Adinata menganjurkan pasien yang mengalami gigi berlubang untuk menambalnya sebelum muncul gejala seperti rasa linu. Pasien dengan gigi berlubang namun belum mengalami nyeri, menurut dokter Adinata, karena dampak lubang belum mencapai bagian tengah gigi atau disebut ruang pulpa dan belum mempengaruhi jaringan dentin gigi. Dokter Adinata menjelaskan bakteri Streptococcus mutans yang ditemukan di rongga mulut tidak akan menjalar hingga ke dalam gigi jika dilakukan penambalan. Sedangkan apabila pasien sudah mengeluhkan nyeri, dokter Adinata pun menganjurkan untuk pasien melakukan perawatan akar gigi karena rasa nyeri bisa jadi karena sudah terjadi infeksi di bagian jaringan pulpa yang di dalamnya terdapat jaringan pembuluh darah dan pembuluh saraf. Dalam tindakan medisnya, terang dokter Adinata, dokter akan membersihkan ruang pulpa agar gigi steril dan bersih dari kuman atau bakteri, kemudian diberikan antibiotik, dan lubang gigi akan ditambal permanen. Ditambal permanen agar tidak ada lagi jalan masuk kuman sebagai akses masuk kuman ke dalam pembuluh darah di ujung akar. Dokter Adinata menambahkan, jika bakteri sampai ke pembuluh darah akan bisa menjalar ke beberapa bagian lain yang vital, sahabat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Belum makan kalau belum makan nasi. Siapa yang punya mindset kayak gini? Bilang belum makan, padahal udah makan mie ayam 2 porsi. Jangan-jangan sahabat juga ya. Mindset ini sangat lekat di masyarakat Indonesia karena nasi dianggap sebagai makanan pokok yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Mindset ini ada sejarahnya juga loh. Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, 8,6%-nya menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Bahkan pada 2021, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, yakni sebanyak 97,6 kg per kapita. Tapi sebenarnya, Anda tidak harus makan nasi untuk memenuhi karbohidrat harian. Sahabat bisa menggantinya dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks, seperti roti, singkong, kentang, dan juga jagung. Malah, makan nasi yang berlebihan bisa berbahaya juga loh sahabat, karena akan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Gimana sahabat? Masih mau makan pakai nasi atau ganti dengan yang lain? Yuk mulai pola hidup sehat yang baru. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sahabat, usai sudah kebersamaan saya menemani Anda di Healthy Life pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sukses selalu untuk apapun aktivitas Anda bersama keluarga hari ini. Saya Nila Ariola, terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat. Wassalamualaikum.
1: Healthy Life hadir setiap weekend mulai dari jam 6 sampai 10 pagi. Jangan lewatkan Healthy Life hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

selamat pagi, selamat berhari Minggu, sahabat Mercury. Di hari Minggu ini seperti biasa, saya menemani Anda di perjalanan tahu ke Anda. Dari pukul 10 sekarang sampai pukul 14, saya akan bersama Anda. Sekali lagi di program Tahu ke Anda.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the Spot.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
1: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Erna. Saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury, kalau saya misalnya bertanya ke Anda, kenapa ya ban pesawat itu dibuat kecil, padahal badan pesawat kan besar? Ya kan, ban pesawat terbang, sahabat, tahukah Anda, ini dirancang secara khusus untuk mampu menahan beban yang berat, juga memberikan rasa nyaman pada penumpang dan bertahan ketika bergerak di landasan dengan kecepatan yang cukup tinggi pesawat itu. Sahabat, sebenarnya ukuran ban pesawat terbang hampir sama dengan ukuran ban mobil. Kelihatan kecil kalau dibandingkan dengan gedenya badan pesawat, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dipilih ban kecil? Jawabannya, karena dengan ban yang terlalu besar ukurannya, itu justru bisa menyulitkan ban bersangkutan ini menahan torsi berat pesawat yang gede itu. Sahabat Mercury, ban pesawat bukan ban yang padat. Di dalamnya ada gas atau udara dengan tekanan yang cukup besar, yaitu sekitar 6 kali lebih besar dari tekanan ban mobil penumpang. Nah, tekanan besar ini dibutuhkan untuk menahan berat pesawat yang sangat besar juga. Sementara kelenturan atau deflection, perbedaan tinggi ban sebelum dan sesudah dipasang, itu sekitar 2-3 kali lebih besar dari ban mobil. Kelenturan yang tinggi inilah membuat penumpang pesawat lebih nyaman ketika landing. Ban pesawat juga diharapkan mampu bertahan ketika pesawat bergerak dengan kecepatan 340 km per jam atau kira-kira 2 kali kecepatan maksimum mobil. So, kalau Anda melihat ban pesawat yang kecil, jangan lihat kecilnya, tapi kemampuannya, ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

sahabat Merkuri, saya ingin mengajak Anda, saya ingin memberitahu Anda tiga hal. Yang pertama, tahukah Anda kalau Indonesia adalah negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah mana? Setelah Papua Nugini. Indonesia itu punya 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa itu kepada generasi berikutnya. Dan kemudian, tahukah Anda yang kedua, bahwa nama Indonesia ternyata didapat dari kata Latin Indus yang berarti India dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau. Jadi Indonesia itu dulunya disebut Kepulauan India atau Pulau Indis Timur. Wow. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, tahukah Anda kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Indonesia memiliki 17.508 pulau, namun hanya 6.000 pulau yang ada penghuninya. Yang lain itu tanpa penghuni.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai Rp124 miliar lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi, Mercury Morning Show pilihannya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

Tahu nggak sih? Ternyata pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
10: Dan Ilham.
9: Dari Art Hour Surabaya.
0: Mercury FM.
11: Info aktual dan lagu hits.

9 FM Merkuri, informatif, inspiratif, masih di perjalanan tahukah Anda, sahabat Merkuri? Tahukah Anda beberapa fakta tentang Indonesia? Saya akan hadirkan untuk Anda. Tapi dua dulu ya. Yang pertama, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia punya 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambat penurunan bahasa itu ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, fakta kedua tentang Indonesia, tahukah Anda juga bahwa nama Indonesia diperoleh dari kata Latin Indus yang berarti India dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau. Jadi kalau dari kata itu artinya pulau India dong. Ya, Indonesia dulunya disebut Kepulauan India memang atau Pulau Indies Timur. Nah, dua dulu saja, nanti kita lanjutkan kembali, oke? Okay?

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya hubungan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

106,9 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
7: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat Mercury, beberapa fakta tentang Indonesia berikutnya adalah, tahukah Anda kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Dan Indonesia ini tercatat memiliki 17.508 pulau, meskipun hanya 6.000 pulau yang ada penghuninya atau yang dihuni, yang lainnya itu tanpa penghuni. Oke, kemudian yang kedua, Anda pernah mendengar nama seorang penjelajah kenamaan dari Eropa, Marco Polo? Iya. Oke, ternyata sahabat Mercury, Marco Polo ini adalah orang Eropa yang pertama sampai ke Indonesia, dan itu terjadi pada tahun 1292. Wow. Kemudian fakta lain tentang Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris, kecap. Ya, tulisannya K-E-T-C-H-U-P, kecap. The last kecap itu loh kan ada. Ternyata itu berasal dari, ya, kata dalam bahasa Inggris kecap ini berasal dari bahasa Indonesia kecap. Kecap-kecap biasa itu loh. Tapi kata kecap untuk bahasa barat sana itu artinya saus tomat. Bukan kecap manis atau kecap asin kayak di Indonesia. Oke. Okay.

Sahabat Mercury, kita masih di perjalanan tahukah Anda, dan saya masih punya beberapa fakta menarik. Enggak beberapa sih, cuma dua fakta menarik terakhir soal Indonesia. Yang pertama, tahukah Anda apabila penjajah Belanda pertama kali menemukan komodo itu di Pulau Komodo pada tahun 1920. Dan Indonesia adalah salah satu habitat untuk kadal terbesar di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa contoh naga-naga yang ada di cerita zaman dahulunya China dan Asia berasal dari binatang yang DNA-nya dekat dengan dinosaurus ini katanya. Nah, nggak tahu, perlu penelitian, tapi itu adalah faktanya. Sahabat, yang terakhir, Anda pasti sudah tahu dan mengenal, bahkan juga mungkin mengkonsumsi kopi luwak. Tetapi apakah Anda sudah tahu kalau kopi luwak ini adalah kopi termahal di dunia dengan harga yang fantastis? Harganya berkisar 1.000 dolar Amerika Serikat per poundnya. Makanya setelah ini pas lagi minum kopi luwak, Anda harus benar-benar bisa menikmatinya karena harganya yang wow tadi itu.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

0: News on the Spot.
1: Dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza berhasil membukukan nilai transaksi mencapai 2,5 triliun. Dari total tersebut, transaksi penjualan Jawa Timur ke Kalimantan Utara mencapai 1,6 triliun, sedangkan pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Utara mencapai 863,28 miliar. Transaksi yang tercatat dalam misi dagang tersebut juga memperlihatkan beragam komoditas yang dapat dipertukarkan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Utara, komoditas yang ditransaksikan antara lain olahan daging unggas, karkas ayam, susu dan susu sapi, pasteurisasi, daging sapi, anak ayam, kambing atau domba, kepiting, produk hasil tembakau, kopi Grand Bean Robusta, serta produk kerajinan kulit. Gubernur Kofifa menegaskan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Misi dagang yang sudah digelar 7 kali sepanjang 2026 ini harus menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara pelaku usaha kedua provinsi. Kofifa menyampaikan besarnya transaksi yang tercapai menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dan potensi produksi dari kedua wilayah memiliki ruang yang luas untuk dipertemukan. Karena itu seluruh kesepakatan dan peluang bisnis yang lahir dari misi dagang harus segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan dan kepemimpinan Gubernur Kofifa dalam misi dagang dan investasi Jatim Kaltara. Menurut Zainal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi, sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan usaha yang lebih luas.

Sahabat Merkuri, kita lanjut kembali perjalanan tahu ke Anda bareng saya Aldi sampai tepat pukul 14 nanti. Sahabat, saya punya informasi tentang 7 manusia yang di luar nalar ini ya, karena mereka memiliki kemampuan luar biasa. Ya, memang sekarang atau di zaman sekarang ini begitu banyak film-film superhero, ada Spider-Man, ada Hulk dan lain sebagainya. Tetapi tidak mau kalah dengan superhero itu, ini adalah 7 manusia yang memang memiliki kekuatan luar biasa alias super. Yang pertama disebut sebagai manusia magnet. Namanya adalah Lee Tolin, seorang pensiunan kontraktor umur 70 tahun warga Malaysia. Baru-baru ini dia membuat kabar yang mengejutkan dengan menarik sebuah mobil sejauh 20 meter melalui rantai besi yang tersambung ke pelat besi yang ada di perutnya. Dia mengatakan bahwa dia menemukan kemampuan luar biasanya itu saat membuat objek tongkat magnetis pada kulit, dan sekarang dia bisa menarik mobil. Ya. Setelah membaca artikel tentang sebuah keluarga di Taiwan yang memiliki kekuatan seperti itu, Lee Tolin ini kemudian mencari beberapa objek besi dan menaruhnya di atas perut, dan dengan terkejut semua benda yang terbuat dari besi itu menempel di kulitnya dan tidak jatuh ke bawah. Keren nih, manusia magnet ini. Ini merupakan sebuah hadiah dalam tanda petik untuknya, dan dia pikir ini turun-temurun karena 3 dari anak-anaknya dan 2 cucunya juga memiliki kemampuan yang sama. Manusia magnet ini memang tidak banyak ya. Jadi bahkan dia

1980. Ia mulai makan segala sesuatu itu sejak masih kecil dan dilakukan secara terbuka sejak tahun 1966. Michelle Lolito ini lahir tahun 1950, jadi umur 16 tahun dia udah publikasi kemampuannya itu. Meski begitu, Lolito tidak pernah menderita sakit dari efek karena pola makannya itu, bahkan setelah konsumsi makanan biasanya ia beranggapan itu adalah racun untuk tubuhnya, tapi ya nggak sakit-sakit. Luar biasa ya, manusia pemakan segala, Michelle Lolito. Udah, dua dulu dari tujuh, nanti kita lanjutkan kembali, tetap di Tahukah Anda.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan dan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara di

0: pulang ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi
1: Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

sahabat Mercury, melengkapi 7 manusia dengan kemampuan superhero yang ketiga ya, tadi setelah 2, yang pertama adalah manusia magnet yang bisa menarik mobil dari jarak 20 meteran, kemudian manusia pemakan segala, pesawat, bangkai pesawat pun dimakan, yang sekarang manusia dengan gigi terkuat di dunia. Pada tanggal 30 Agustus 2007 menjelang hari kemerdekaan Malaysia ke-50, Radhakrishnan Velu atau julukannya Raja Gigi ini memecahkan rekor dunianya sendiri untuk menarik kereta dengan gigi, ya, menarik kereta seberat 297,1 ton berjarak 2,8 meter di Old Railway Station Kuala Lumpur. Raja Gigi dari Tampin, Malaysia ini belajar teknik memusatkan kekuatannya untuk setiap bagian tubuhnya dari seorang guru asal India di usianya yang waktu itu masih muda, 14 tahun. Ya, tuh, Radhakrishnan Velu sebagai manusia dengan gigi terkuat di dunia. Kemudian Ben Underwood tidak mau kalah, ya. Ini dia ini sudah tidak memiliki kedua matanya alias buta sejak kanker yang ia derita ketika umurnya masih 3 tahun. Tapi Ben Underwood bisa bermain bola basket, naik sepeda dan menjalani kehidupan normal. Bayangkan, padahal dia buta. Dia belajar sendiri untuk menggunakan gelombang sonar suara. Jadi ini manusia melihat dengan suara. Wow, ya, gelombang sonar suara untuk menavigasi seluruh dunia. Bahkan tanpa buku panduan, ia menggunakan suara itu. Dan Ben ini membuat suara klik pendek yang memantul kembali dari objek. Hebatnya, telinganya mengambil pantulan suara itu untuk memberitahu dia di mana, memberitahu dia di mana benda yang dia inginkan itu berada. Ben Underwood menjadi satu-satunya orang di dunia yang melihat menggunakan pantulan suara seperti sonar atau lumba-lumba. Jadi ini manusia lumba-lumba barangkali ya. Terus yang berikutnya adalah manusia karet. 5 kali pemegang Guinness Record, dijuluki Rubber Boy, orang yang paling fleksibel dan manusia karet yang paling terkenal di dunia. Bahkan dia sudah diliput oleh banyak media begitu ya. Mulai dari HBO, HBO Carnival, kemudian Sport Center, ESPN dan lain sebagainya, lain sebagainya. Namanya adalah Jay Leno, ya. Ini manusia karet luar biasa. Dah, nanti kita lanjutkan kembali. Jay Leno yang sudah melengkapi menjadi 5 ya, 5 dari 7 orang dengan kemampuan luar biasa. Tetap di Tahukah Anda, masih ada 2 lagi yang lain untuk Anda.

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Rakabah malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran.
1: Sahabat Merkuri, yang keenam manusia dengan kemampuan luar biasa ini adalah seorang penjinak singa namanya Kevin Richardson. Kevin Richardson mengatakan dia sangat bergantung, memiliki insting, sangat beruntung memiliki insting untuk bisa menjinakkan hati dan membentuk ikatan yang dalam dengan seekor singa. Singa loh ini, bukan manusia antar manusia. Luar biasa Kevin ini. Dia bisa menghabiskan malam meringkuk bersama seekor singa tanpa rasa takut sedikit pun untuk diserang. Sihirnya Kevin ini bekerja tidak hanya untuk singa, tetapi juga binatang-binatang yang lain bisa. Keren. Ada cheetah, ada macan tutul, bahkan hyena. Tapi singa adalah favoritnya dan membuat orang yang melihatnya itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa bermain, membelai, berpelukan dengan hewan yang memiliki gigi cukup tajam dan terbilang hewan ganas. Tapi inilah pekerjaan berbahaya Kevin katanya, menjadi seorang penjinak singa. Yang terakhir, manusia tidak tidur, namanya Ngok Hai. Dia mengatakan tidak bisa tidur di malam hari setelah demam, dan itu diawali pada tahun 1973, dan lebih dari 11.700 malam, dia tidak tidur berturut-turut. Bayangkan setahun itu cuma 365 hari. Ini 11.700 malam berpuluh-puluh tahun. Saya tidak tahu apakah insomnia berdampak bagi kesehatan saya atau tidak, begitu kata Ngok Hai. Tapi saya tetap merasa sehat dan bisa bertani secara normal. Membuktikan kesehatannya, warga tua Kue Trong Commune, Kabupaten Kue Son ini mengatakan bahwa dia tetap bisa membawa dua kantong pupuk yang beratnya masing-masing 50 kg sejauh 4 km ya, ketika kembali ke rumah setiap harinya, padahal malamnya dia gak tidur sama sekali. Istrinya bilang, suami saya ini biasa tidak tidur dengan baik sampai sekarang katanya. Bahkan minuman keras tidak bisa membuatnya tidur juga. Ngok saat ini, kata istrinya, tinggal di peternakan 5 hektarnya di kaki gunung dengan pertanian dan mengurus babi dan ayam sepanjang hari. 6 anak mereka tinggal di rumah mereka juga di Kue Trong. Dan Ngok ini sering melakukan lembur bertani atau menjaga ladangnya pada malam hari untuk mencegah pencuri lah, daripada dia gak bisa tidur ya. Dan dia sempat 3 bulan tanpa tidur untuk membuat 2 kolam besar untuk tempat ikan-ikannya. Keren ya ini ya. Ini gak ada hari malam, gak ada hari pagi ini kalau untuk Ngok Hai ini. Manusia tidak tidur 11.700 malam dia tidak tidur. Wow.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Keberadaan kantor dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur tidak akan dilupakan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin, meski dirinya sudah di PBNU. Pasalnya Gus Kikin mengaku dirinya menjadi pimpinan PBNU atas penugasan PWNU Jawa Timur. Hal ini ditegaskan Gus Kikin saat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad di kantor PWNU Jawa Timur, di mana dirinya bersyukur muktamar berjalan lancar dan keputusan PWNU Jawa Timur menugasi dirinya sebagai calon ketua PBNU akhirnya berjalan sukses. Dan dirinya berjanji tidak akan melupakan Jawa Timur meski dirinya akan banyak waktu di Jakarta. Di hadapan jajaran pengurus dan Kiai PWNU Jawa Timur, Gus Kikin berjanji akan tetap sering mampir atau singgah ke kantor PWNU Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir juga menyatakan syukur atas lancarnya muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang, serta sukses mengantarkan Ketua PWNU Jawa Timur menjadi Ketua PBNU. Kata Kiai Abdul Matin, bukan hanya terpilihnya Gus Kikin yang menjadi rasa bersyukur, tetapi perjuangan PBNU Jawa Timur untuk pemilihan pimpinan PBNU, baik Rois Am maupun Ketua Umum PBNU melalui Akhwa, Ahlul Wahli Wal Akhdi, akhirnya juga berhasil. Dengan pemberlakuan Akhwa, katanya, maka proses pemilihan di NU berlangsung melalui musyawarah untuk mufakat, dan proses pemilihan melalui Akhwa juga menandai bahwa mandataris tunggal dalam muktamar adalah Rois Am PBNU. Dalam kesempatan itu, pengurus PWNU Jawa Timur Haji Zaini Ilyas juga mengaku bersyukur atas sukses PWNU Jawa Timur dalam muktamar ke-35 NU. Sementara itu, menjelang tasyakuran, tim PWNU Jawa Timur menerima kunjungan tamu dari masyarakat muslim petani Thailand yang tergabung dalam Charity Foundation for Relief yang dipimpin ketuanya Dr. Fakhruddin Syah.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

sahabat Mercury, saya punya informasi terkait dengan tanda tangan paling mahal di dunia. Ya, ada 5. Kita awali dari yang kelima. Yang kelima ini adalah Jimi Hendrix. Jimi Hendrix kita tahu seorang gitaris, penyanyi, dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ia adalah seorang yang penting dan berpengaruh bagi sejarah dan juga perkembangan musik populer di dunia. Jimi Hendrix meninggal dunia 18 September 1970 dalam kamar sebuah hotel di London. Tapi tahukah Anda, tanda tangan Jimi Hendrix yang terdapat pada sebuah kertas itu bernilai 41 ribu pound sterling. Dah, Anda kurs sendiri dengan rupiahnya berapa. Ya. Kemudian yang keempat adalah Jimmy Page. Jimmy Page ini juga seorang gitaris, penulis lagu, dan produser rekaman. Jimmy Page memulai karirnya sebagai seorang gitaris studio rekaman di London, kemudian menjadi anggota band The Yardbirds pada tahun 1966 sampai 1968. Kemudian, Jimmy Page mendirikan sebuah band yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Led Zeppelin. Dan tahukah Anda, berapa nilai tanda tangan Jimmy Page yang dibubuhkannya di atas permukaan gitar? 49 ribu pound sterling, dan itu terjual pada sebuah acara lelang. Wow. Ya. Kemudian yang ketiga, John Lennon. Sahabat, pada tahun 2003, tanda tangan terakhir milik John Lennon sebelum dibunuh oleh Mark Chapman terjual seharga $525,000 Amerika Serikat. John Lennon adalah vokalis dari kelompok legendaris asal Liverpool, Inggris, The Beatles. Selain vokalis, ia juga menulis lirik lagu bahkan yang tersukses di abad 20-an. Karya terakhirnya berkolaborasi bersama sang istri, Yoko Ono. Itu 3 dari 5 tanda tangan termahal. Nanti kita lanjutkan kembali, tetap di Tahukah Anda.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Sahabat Mercury, sekarang kita sedang memperbincangkan 5 tanda tangan termahal dari toko-toko dunia. Tadi 3 sudah kita perbincangkan. Yang pertama adalah Jimi Hendrix, seorang gitaris dan penyanyi penulis lagu asal Amerika Serikat yang tanda tangannya itu bernilai 41 ribu pound sterling. Kemudian adalah Jimmy Page, ya, pendiri Led Zeppelin. Tanda tangannya di atas permukaan sebuah gitar itu laku 49 ribu pound sterling. Dan yang ketiga adalah John Lennon. Tanda tangannya terjual atau terlelang 525 ribu dolar Amerika Serikat. Di posisi kedua ada Abraham Lincoln. Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada Maret 1861 hingga akhir hayatnya terbunuh pada tahun 1865. Lincoln terbilang sukses dalam memimpin Amerika Serikat dan ia berhasil mengatasi krisis yang terjadi di Amerika seperti Perang Saudara, mempersatukan rakyat, dan mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Tanda tangan Abraham Lincoln yang ada pada proklamasi emansipasi bernilai 748 ribu dolar Amerika Serikat pada sebuah acara lelang di tahun 1991. Dan tanda tangan termahal itu punya William Shakespeare, seorang penyair dan juga dramawan asal Inggris. Meskipun ia kemudian lebih dikenal sebagai seorang penulis drama daripada sisi penyairnya. Sahabat Mercury, di dunia ini hanya terdapat 6 tanda tangan asli milik William Shakespeare yang nilainya itu 5 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Banyak yang menganggap bahwa tanda tangan milik William Shakespeare ini yang termahal di dunia. Ia kemudian juga dikenal dengan nama Bard of Avon. Wow, luar biasa, ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
10: Sahabat Merkuri, terima kasih banyak Anda sudah bersama program Tahukah Anda yang selalu hadir untuk Anda di setiap hari Minggu pukul 10 sampai 14. Sudah saatnya saya harus segera pamit. Selamat siang. Kita ketemu lagi di program yang sama di hari yang sama minggu depan.
11: Nah, jadi tahu banyak kan? Update terus info dan fakta unik lainnya hanya di Tahukah Anda 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transport for Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96. I will survive without you.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: shawty.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
1: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Kemah Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza berhasil membukukan nilai transaksi mencapai 2,5 triliun. Dari total tersebut, transaksi penjualan Jawa Timur ke Kalimantan Utara mencapai 1,6 triliun, sedangkan pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Utara mencapai 863,28 miliar. Transaksi yang tercatat dalam misi dagang tersebut juga memperlihatkan beragam komoditas yang dapat dipertukarkan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Utara, komoditas yang ditransaksikan antara lain olahan daging unggas, karkas ayam, susu dan susu sapi, pasteurisasi, daging sapi, anak ayam, kambing atau domba, kepiting, produk hasil tembakau, kopi Grand Bean Robusta, serta produk kerajinan kulit. Gubernur Kofifah menegaskan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Misi dagang yang sudah digelar 7 kali sepanjang 2026 ini harus menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara pelaku usaha kedua provinsi. Kofifah menyampaikan besarnya transaksi yang tercapai menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dan potensi produksi dari kedua wilayah memiliki ruang yang luas untuk dipertemukan. Karena itu seluruh kesepakatan dan peluang bisnis yang lahir dari misi dagang harus segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan dan kepemimpinan Gubernur Kofifah dalam misi dagang dan investasi Jatim Kaltara. Menurut Zainal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi, sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan usaha yang lebih luas.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang

0: Info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedap

0: Nya? Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia sebagai negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu, Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan. News on the Spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: me to.
1: Informatif, inspiratif. Selamat malam sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir dalam Fokus Sepekan, merangkum informasi dalam News on the Spot selama sepekan yang disampaikan reporter 96 FM Mercury. Saya akan temani Anda satu jam ke depan, simak terus apa saja informasinya dalam Fokus Sepekan.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mengawali informasi dalam fokus sepekan kali ini, Wakil Gubernur Jawa Timur jelaskan alasan dana cadangan 600 miliar rupiah untuk Pilgub Jatim mendatang.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Penyiapan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sebesar 600 miliar bukan tanpa alasan. Langkah ini ditempuh untuk mencegah APBD Jawa Timur mengalami tekanan besar ketika seluruh kebutuhan Pilgub harus dibiayai dalam satu tahun anggaran. Penegasan ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Timur MLL Estanto Dardak membacakan jawaban Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan tentang Praperda pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Emil mengaku biaya penyelenggaraan Pilgub cukup besar, pengalaman Pilgub 2024 menjadi salah satu dasar pertimbangan. Saat itu kebutuhan pendanaan Pilgub Jawa Timur mencapai 1,86 triliun. Karena itu pihaknya, kata Emil, memilih skema dana cadangan dengan cara menyisihkan anggaran secara bertahap selama 3 tahun mulai 2027 hingga 2029. Dijelaskan Emil, pembentukan dana cadangan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran tersedia secara memadai, terencana, dan berkesinambungan. Emil juga menegaskan skema dana cadangan juga dimaksudkan agar APBD pada tahun pelaksanaan Pilgub tidak terkuras secara mendadak. Anggaran Pilgub yang telah disisihkan sejak beberapa tahun sebelumnya membuat pemerintah memiliki ruang fiskal lebih longgar ketika pesta demokrasi berlangsung. Pihaknya, lanjut Emil, menyebut mekanisme tersebut dapat melindungi alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur. Wakub Emil juga menegaskan angka 600 miliar bukan berarti Pemprov Jawa Timur memperkirakan seluruh Pilgub mendatang hanya membutuhkan dana sebesar itu. Pemprov secara tegas menyatakan dana cadangan tersebut hanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan pendanaan Pilgub. Wakub juga menjelaskan hingga kini belum ada usulan kebutuhan pendanaan resmi dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan. Sebagai pembanding, kebutuhan Pilgub Jawa Timur 2024 mencapai 1,86 triliun. Angka kebutuhan untuk Pilgub berikutnya baru dapat dihitung dan diverifikasi setelah usulan resmi dari lembaga terkait diterima Pemprov Jawa Timur.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Indonesia masuk Ring of Fire, Ketua DPR RI tegaskan pemerintah pentingnya mitigasi. Laporan selengkapnya bersama reporter Ari Setiabudi.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia sebagai negara dengan banyak daerah rawan bencana atau masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia. Terbaru terjadi peningkatan aktivitas di Anak Gunung Krakatau, peningkatan aktivitas di 5 gunung lainnya, yakni Semeru, Ili, Lewak, Tolak, Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu Maluku, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Keselamatan masyarakat, kata Puan, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana. Lebih lanjut, Puan mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan bencana yang menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan, di mana peringatan bencana bisa diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan. Dan tentu keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat, lanjut Puan, juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Masih dari laporan reporter Ari Sabat, Pemprov dan DPRD setujui tambahan modal PT Jamkrida Jatim 100 miliar rupiah.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur menyepakati tambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar untuk PT Penjamin Kredit Daerah Jamkrida Jatim Perseroda. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan DPRD Jawa Timur yang dilakukan Ketua DPRD Jawa Timur Muhammad Haji Musyafarouf serta Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono dan Belgur Prianggono atas penetapan rancangan perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengatakan penambahan penyertaan modal tersebut diperlukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kemampuan keuangan Jamkrida Jawa Timur. Menurut Kofifa, kondisi kesehatan keuangan perusahaan penjaminan salah satunya dapat dilihat melalui gearing ratio. Secara nasional, rata-rata gearing ratio perusahaan penjamin per Desember 2024 tercatat 24 kali. Sementara gearing ratio PT Jamkrida Jawa Timur saat ini mencapai 35,76 kali. Angka tersebut mendekati batas atas yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kofifa menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama Pemprov Jawa Timur bersama DPRD menyepakati tambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar. Kofifa juga menyampaikan data jumlah UMKM di Jawa Timur yang mencapai 9.780 juta unit usaha pada 2024 hingga Juni 2025 Jamkrida Jawa Timur telah menjadi penjamin kepada 1.222.750 UMKM dengan total nilai penjaminan mencapai 10,11 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, tambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar akan dipenuhi secara bertahap pada 2027 hingga 2029. Kofifa mengatakan pelaksanaan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja perusahaan. Ia juga meminta Jamkrida Jawa Timur menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan tambahan modal tersebut termasuk menjaga kesehatan perusahaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Belgur Prianggono mengatakan seluruh fraksi DPRD Jawa Timur dapat menerima raperda tersebut. Ia meminta seluruh catatan dan masukan fraksi yang disampaikan dalam pembahasan ini ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: don't mind.
1: This is Mercury.
2: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
3: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan dan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
1: This is Mercury.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal,

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar.

0: Sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Beralih ke laporan reporter Alam Sahabat, sorotan pungli jadi pegawai di Satpol PP.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya.
1: Fokus sepekan Merkuri. We'll be right back.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat kredit diperketat pasca BI rate naik. Info selengkapnya bersama reporter Alam Kusuma.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate menjadi 5,75% mulai diantisipasi oleh industri pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat seleksi calon debitur untuk mengurangi resiko kredit macet. Corporate Communication FIF Group Ganjar Wijaya mengatakan, perusahaan kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada nasabah baru. Analisis kemampuan bayar calon konsumen dilakukan lebih mendalam dengan melihat pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban cicilan yang telah dimiliki.
3: Prinsip kehati-hatiannya itu lebih ditingkatin. Jadi akuisisi kredit di awal dari pihak kredit FIF Group itu kepada konsumen yang mau mengajukan itu lebih dilihat lagi, Mas, kemampuan dia bayarnya, berapa pengeluarannya. Nah, jadi mungkin ketika nanti pengeluarannya itu udah terlalu banyak dengan income-nya nggak terlalu bisa menutupi, mungkin bisa di-reject demi menjaga prinsip kehati-hatian itu.
2: Menurut Ganjar, FIF Group tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Karena itu, pengajuan kredit yang dinilai beresiko tinggi dapat ditolak untuk mencegah potensi gagal bayar di masa mendatang. Meski resiko kredit macet menjadi perhatian, kondisi pembiayaan FIF Group masih tergolong baik. Hingga semester 1 2026, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing tercatat sebesar 0,28% atau masih berada di bawah standar regulator. Ganjar menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit menjadi kunci agar industri pembiayaan tetap sehat di tengah tantangan suku bunga yang lebih tinggi.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana, tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Reporter Ari melaporkan, belum setahun kasus keracunan MBG di Jawa Timur capai 1.000 kasus. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim minta evaluasi total seluruh SPPG.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Rentetan dugaan keracunan setelah konsumsi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur menjadi alarm keras bagi pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak dilakukan evaluasi total terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Desakan ini mengemuka setelah sedikitnya 994 orang dilaporkan terdampak kejadian dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah di Jawa Timur sepanjang 2026, termasuk terakhir kasus Sidoarjo yang memakan korban 566 siswa dan Nganjuk sebanyak 64 siswa. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, mengatakan evaluasi tidak boleh hanya menyasar kasus yang telah terjadi. Seluruh rantai pengeluaran MBG, mulai dari bahan baku hingga makanan dikonsumsi, penerima manfaat harus diperiksa. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola SPPG secara menyeluruh, meliputi keamanan bahan pokok, proses memasak, pengemasan, suhu makanan, distribusi, hingga mekanisme pemberian sanksi. Apalagi skala pelaksanaan MBG di Jawa Timur sangat besar. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN, per 9 Juni 2026 terdapat 4.340 SPPG di Jawa Timur, terbanyak ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kata Ari, untuk memperkuat pengawasan, fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengusulkan penerapan sistem rating atau traffic light SPPG, di mana SPPG berkinerja baik masuk kategori hijau dan menjalani pengawasan rutin. SPPG yang memiliki pelanggaran ringan masuk kategori kuning dan diwajibkan melakukan perbaikan, sedangkan SPPG yang melakukan pelanggaran serius atau terbukti menimbulkan kejadian luar biasa dapat masuk kategori merah dan dihentikan sementara sesuai ketentuan. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo ini, sistem tersebut akan membuat pengawasan lebih terukur sekaligus memberikan konsekuensi yang jelas kepada pengelola SPPG. Selain itu, Hari juga mengusulkan sekolah harus memiliki jalur pelaporan cepat jika makanan berbau, berubah warna, kemasan rusak, atau muncul keluhan kesehatan dari sejumlah siswa setelah mengkonsumsi menu yang sama, distribusi maupun konsumsi dari batch tersebut harus segera dihentikan. Hari mengingatkan, jangan menunggu ada korban baru bertindak, jangan menunggu kasus berulang baru melakukan evaluasi, jangan biarkan target distribusi mengalahkan keselamatan penerima manfaat.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mengakhiri informasi dalam fokus sepekan kali ini, dipimpin Gubernur Kofifa, misi dagang Jatim Kaltara catat transaksi Rp2,5 triliun.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza berhasil membukukan nilai transaksi mencapai Rp2,5 triliun. Dari total tersebut, transaksi penjualan Jawa Timur ke Kalimantan Utara mencapai Rp1,6 triliun. Sedangkan pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Utara mencapai Rp863,288 miliar. Transaksi yang tercatat dalam misi dagang tersebut juga memperlihatkan beragam komoditas yang dapat dipertukarkan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Utara, komoditas yang ditransaksikan antara lain olahan daging unggas, karkas ayam, susu dan susu sapi, pasteurisasi, daging sapi, anak ayam, kambing atau domba, kepiting, produk hasil tembakau, kopi Grand Bean Robusta, serta produk kerajinan kulit. Gubernur Kofifa menegaskan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Misi dagang yang sudah digelar 7 kali sepanjang 2026 ini harus menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara pelaku usaha kedua provinsi. Kofifa menyampaikan besarnya transaksi yang tercapai menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dan potensi produksi dari kedua wilayah memiliki ruang yang luas untuk dipertemukan. Karena itu seluruh kesepakatan dan peluang bisnis yang lahir dari misi dagang harus segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan dan kepemimpinan Gubernur Kofifa dalam misi dagang dan investasi Jatim Kaltara. Menurut Zainal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi, sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan usaha yang lebih luas.
1: Fokus sepekan Merkuri.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
1: Moment on this day.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 96. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: falling for you. Demikian sahabat, rangkuman reportase teman-teman reporter 96 FM Mercury dalam Fokus Pekan. Informasi aktual lainnya tetap akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi stay tune terus hanya di 96 FM Mercury. Saya Nila Ariola mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat. Selamat malam.
1: Sudah Anda ikuti rangkuman info teraktual sepekan terakhir hanya di Fokus Sepekan Radio Mercury Surabaya. Sampai berjumpa dalam Fokus Sepekan selanjutnya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Tantrums.
1: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Hal yang berlebihan, kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus

0: tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 September 1904 meninggalnya Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. 13 September 1985, permainan video Super Mario Bros. Dirilis oleh Nintendo. Tanggal yang sama, 2000, sebuah bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta BEJ. 15 orang tewas dalam insiden ini. Tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50-100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45-50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza berhasil membukukan nilai transaksi mencapai 2,5 triliun. Dari total tersebut, transaksi penjualan Jawa Timur ke Kalimantan Utara mencapai 1,6 triliun, sedangkan pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Utara mencapai 863,28 miliar. Transaksi yang tercatat dalam misi dagang tersebut juga memperlihatkan beragam komoditas yang dapat dipertukarkan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Utara, komoditas yang ditransaksikan antara lain olahan daging unggas, karkas ayam, susu dan susu sapi, pasteurisasi, daging sapi, anak ayam, kambing atau domba, kepiting, produk hasil tembakau, kopi Grand Bean Robusta, serta produk kerajinan kulit. Gubernur Kofifa menegaskan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Misi dagang yang sudah digelar 7 kali sepanjang 2026 ini harus menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara pelaku usaha kedua provinsi. Kofifa menyampaikan besarnya transaksi yang tercapai menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dan potensi produksi dari kedua wilayah memiliki ruang yang luas untuk dipertemukan. Karena itu seluruh kesepakatan dan peluang bisnis yang lahir dari misi dagang harus segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan dan kepemimpinan Gubernur Kofifa dalam misi dagang dan investasi Jatim Kaltara. Menurut Zainal, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan usaha yang lebih luas.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Hang out or something, babe.
1: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi, Mercury Morning Show pilihannya.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: news on the spot.
1: Keberadaan kantor dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur tidak akan dilupakan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin, meski dirinya sudah di PBNU. Pasalnya Gus Kikin mengaku dirinya menjadi pimpinan PBNU atas penugasan PWNU Jawa Timur. Hal ini ditegaskan Gus Kikin saat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad di kantor PWNU Jawa Timur, di mana dirinya bersyukur muktamar berjalan lancar dan keputusan PWNU Jawa Timur menugasi dirinya sebagai calon ketua PBNU akhirnya berjalan sukses. Dan dirinya berjanji tidak akan melupakan Jawa Timur meski dirinya akan banyak waktu di Jakarta. Di hadapan jajaran pengurus dan Kiai PWNU Jawa Timur, Gus Kikin berjanji akan tetap sering mampir atau singgah ke kantor PWNU Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir juga menyatakan syukur atas lancarnya muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang, serta sukses mengantarkan Ketua PWNU Jawa Timur menjadi Ketua PBNU. Kata Kiai Abdul Matin, bukan hanya terpilihnya Gus Kikin yang menjadi rasa bersyukur, tetapi perjuangan PBNU Jawa Timur untuk pemilihan pimpinan PBNU, baik Rois Am maupun Ketua Umum PBNU melalui Akhwa, Ahlul Wahli Wal Ahdi, akhirnya juga berhasil. Dengan pemberlakuan Akhwa, katanya, maka proses pemilihan di NU berlangsung melalui musyawarah untuk mufakat, dan proses pemilihan melalui Akhwa juga menandai bahwa mandataris tunggal dalam muktamar adalah Rois Am PBNU. Dalam kesempatan itu, pengurus PWNU Jawa Timur Haji Zaini Ilyas juga mengaku bersyukur atas sukses PWNU Jawa Timur dalam muktamar ke-35 NU. Sementara itu, menjelang tasyakuran, tim PWNU Jawa Timur menerima kunjungan tamu dari masyarakat muslim petani Thailand yang tergabung dalam Charity Foundation for Relief yang dipimpin ketuanya Dr. Fakhruddin Syah.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya, Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Izatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
3: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
2: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
3: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: tips kesehatan. Kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin. 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit. Itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat. Jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol. Perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari Komunitas Benawa Sekar Akademia.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Rencana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Risa juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.
1: This is

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Erna. Saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Informatif,
2: inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Budiono dari Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami. Di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa. Di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di perjalanan Mercury Show hari ini. Kita sudah masuk kembali di awal pekan, sahabat Mercury, hari ini Senin 14 Februari, Februari. Ya, ini otaknya lagi gak konsen ini. 14 September 2026, saya Aldi Susanto dari Citandu 14 kembali menyapa Anda dan ingin memastikan kita semua dalam kondisi sehat, bersemangat untuk menjalani awal pekan yang menjadi keberuntungan kita hari ini. Ya. Mari kita berdoa, moga-moga hari ini adalah hari terbaik kita. Dan seperti biasa, 4 kali 60 menit saya akan hadir ke ruang dengar Anda untuk menghantarkan perjalanan Mercury Morning Show. Start dari 6 lewat 6 menit sekarang ini sampai tepat pukul 10 nanti.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.

106,9 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot

aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah, dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah bertambah sekitar Rp151 miliar sehingga total mencapai Rp12,88 triliun. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan tambahan anggaran itu difokuskan untuk kebutuhan prioritas masyarakat,

terutama sektor pendidikan dan penanganan banjir. Menurut Eri, sejumlah penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Salah satunya adalah program beasiswa. Dari target 24.000 penerima, realisasi penerima tercatat sekitar 13.000 orang. Anggaran yang tidak terserap kemudian dialihkan untuk mendukung program pendidikan lainnya. Eri menegaskan, Pemkot dan DPRD berkomitmen agar anggaran benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Dia juga mengajak masyarakat yang mampu untuk bergotong royong dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Selain belanja daerah yang meningkat, pendapatan daerah Surabaya juga naik lebih dari 114 miliar rupiah menjadi 11,01 triliun rupiah. Pemkot berharap perubahan APBD 2026 ini dapat memperkuat layanan publik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga kota Surabaya. News on the spot.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pukul 6 lewat 41 menit sekarang ini, dan sahabat Mercury, terkait dengan kebakaran di sebuah rumah di kawasan Simorjo yang kemudian mengakibatkan dua bocah tewas terbakar di dalam kamar yang terkunci menjadi sorotan publik. Terutama terkait publik ini mempertanyakan di mana suami istri berinisial MKK dan LA ketika tragedi kebakaran rumah yang menewaskan dua buah hati mereka, KBA 7 tahun dan KU 5 tahun pada hari Minggu sore kemarin. Ya. Insiden itu terjadi di Simorjo Gang 16 Simomulyo Sukomanunggal Surabaya. Terjadi ketika kedua korban ditinggalkan di dalam kamar yang terkunci dari luar. Publik pun mempertanyakan alasan Pak Sutri itu tega meninggalkan kedua anaknya tanpa pengawasan hingga berujung maut. Ya. Anggota LPMK Kelurahan Simomulyo, Pak Ikwan, ini bilang dugaan bahwa Pak Sutri itu sedang pergi taksiah ke rumah kerabat mereka di kawasan Jalan Simo Magerjo, Surabaya. Ia menduga kedua anak itu sengaja ditinggalkan di kamar terkunci agar tidak berkeliaran di luar rumah selama ditinggal pergi. Ya. Ikwan juga menyebut kebakaran kemungkinan dipicu oleh gangguan arus pendek listrik dari alat pengisi daya ponsel. Ya. Ditinggal orang tuanya, kemudian kipas menyala, kayaknya cop-copan HP jeblos, akhirnya kebakaran. Sementara itu Ketua RT 4 Anto Nugroho menyampaikan versi berbeda. Menurut informasi yang diperolehnya, orang tua korban pergi berkunjung ke rumah mertua dan menduga anak-anak ditinggal karena sedang tidur siang. Meskipun Anto juga tidak mengelak kalau kunci pintu kamar itu terpasang dari sisi luar, dan ini yang agak mengherankan ya, ada slot berantai saat dievakuasi warga. Mengutip teman-teman Tribun, sahabat, sekitar pukul 18.15 tadi malam, tim Inavis Polrestabes Surabaya membawa barang bukti berupa kipas ruangan berwarna abu-abu yang terbungkus kantong plastik bening dari lokasi. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Muhammad Akhyar, belum membeberkan detail hasil olah TKP, tapi mengonfirmasi dugaan korban tewas akibat asap pekat. Ya, nanti kita tunggu, tapi ini lagi-lagi dan lagi-lagi menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Sahabat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 14 September 1886, pita mesin ketik dipatenkan. 14 September 1908, Balai Pustaka atau Komisi for the Folk Lecture didirikan. Tanggal yang sama, 1960, berdirinya OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan Kaguya, pesawat luar angkasa pertamanya dalam misi ke bulan.
1: Moment on this day.